0: c'est toi. Mislili smo da se strane ima
1: bolje ispaši, da najbolju travu čuva samo za sebe. Čuvani brabadubam, da ti se babadibadobadibom, ovce tvoje ne mogu bez tebe, babadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadobadibadob